0: Yogera.
1: Sam Gadirai.
0: Wanji leto omukazi.
1: Omukazi kontaina wongana omutiga bawi.
0: Matayo chikora soko leke. Nkwendo msaidi oteresimu oereze mkazi wawe simara mukie ayongera sabina kazino.

mwenda mnana ina. Leka ngaruke mu Airtel. Airtel ni 0 mushanju 5 emwe mukaga ina ina mwenda mnana ina. MTN murundo gwa muheru ni 0 mushanju 8 ina ina mushanju